Macam Syarah Syafat Komunas Jauh Kes Khabin Kini Curu Leku Kila Nahkuah Saya Cholah Hil Cok Resh Bil Macho Khabin Kini Ran Santo Domingo Seka Nesta Klasa Is Choli Chak Daisy Uch Claudia Lisbeth Jepat Cakean